Baik, nama kita datang. Nah, dulu kita 3 minit untuk semangat sado sakapunun. Nah, dari situ bagi aku bagi katunya turun menun. Nah, mga suking tig paminaw. Nah, mga hapun alang kini yung tanan dia. Ika ni Gerald, Gerald Joling. We don't have to see the words.

0: may kasalanan.
1: Okay, salamat kayo. Request ko gadis kuralwi kay ako kining ipabati ni kay panahon pres Bailey dito nga diskural. Okay, gikan ni Martin na Salvacion. Okay, dira atong paminaw ni may galang diskural. Ha? Martin. Okay. Martin Maldis. Ada Salvacion tu. Wei, wei, kamu orang lagi jutaan ada. No, wei, pagi apa minau? No, destung apa pagi apa nak ubah nya tulu menaun satu nya menga nega tanau nega lantau nato karon nato nya main itu nato pagi timbaya alat ganjutan. Jara. Diskural, bailihan gagi pangkural. Mau mending bailih sauna megala kurawun.

Okay, nou my gera tagda dulu kita baik di City Minuto Seman Makalaba hingga las 4 sekapun. Giga Nelton Jen, Skyline Pigeon.